0: majiri ayangisukela
1: ayangisukela ayangisukela
0: ayangisukela so akoba nje besikela awusiblomesa onke sgroupa sonke ayangishintshela asehamba nalenkinsela

DJ Clio, Mr. Manyepao. Manyepao! Ah, Barangi Bruaga. Musical Monate, Manyepao. Manyepao, Jalebo Hotmaniaga.